Eko ujo jo kreso ufan ho u ekate saglabe sara nan kap suvarna hara suruka raj rahe binata binod kusum rang vikasur nanak te sarani paro bin jaya mamur pavdi re man bin hariya

sota tia. Grabana taka sangana diya se santa javana sadhana hi pasati apne karjai sa sankal kirtan gaya nanak te te bahurna ayasrokat sundar kalin chatramukhyani tanvanta.